Sudah teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan siapa pastinya teman Pro 2 di pagi ini teman Pro 2 ya. Terlihat cuaca cukup cerah pagi ini teman Pro 2, membuat kita semakin menjadi lebih semangat lagi ya teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2 ya, sedari tadi event yang kita bicarakan ya soal event maraton-maraton Lux Mawai ini teman Pro 2 ya udah mulai berjalan sedari tadi ya teman Pro 2. Bahkan chef coba kulik-kulik dan coba ngelihat ya dari beberapa pantauan sosmed teman Pro 2 salah satunya TikTok teman Pro 2 ya. Udah banyak banget para runner-runners ya teman Pro 2 yang udah memasuki garis finish teman Pro 2 ya. Berarti sudah dimulai dari tadi sih sebenarnya teman Pro 2 ya gitu ya. Dan suasana udah cukup rame juga teman Pro 2 gitu ya. Terlihat juga ada beberapa teman-teman ya yang mulai berfoto-foto ria teman Pro 2 ya di event maraton ini teman Pro 2. Terus juga banyak banget lah runners-runners yang udah masukin garis finish nih teman Pro 2 ya. Udah pada keringetan semua kayaknya. Dan juga teman Pro 2 ada beberapa teman-teman ya atau pacer-pacer juga yang memang udah profesional lah kayak gitu teman Pro 2 ya. Ini mereka udah jauh lebih duluan lagi masuk garis finish kayaknya ya teman Pro 2 ya. Kayaknya seru banget keadaan di sana teman Pro 2. Kamu kayaknya bisa langsung aja ke sana walaupun kamu mungkin enggak ikut eventnya teman Pro 2, karena kan ada banyak hiburan juga di lapangan Sudirman teman Pro 2 gitu ya. Dan by the way teman Pro 2, menarik sekali event-event seperti ini teman Pro 2. Selain juga dapat sehat, kita dapat juga bersilaturahmi ya teman Pro 2 ya.

Pro 2. Jadi itu yang bisa siap spill sedikit ya, keseruan yang bisa coba siapa teman-teman melalui, ada beberapa teman-teman yang mencoba live streaming ya, tahun Pro 2 live streaming live di akun media sosial mereka masing-masing lah gitu ya, tahun Pro 2 ya. Dan kayaknya seru banget di sana tahun Pro 2. Udah mulai banyak nih peserta yang mulai finish tahun Pro 2 ya. Dan kayaknya mereka juga seneng banget ya gitu ya. Ada yang sambil ngonten juga tahun Pro 2, ada yang enggak lupa juga tahun Pro 2, ada para fotografer-fotografer handal yang udah siap mengambil foto kalian ya tahun Pro 2. Jangan lupa di check out tahun Pro 2 karena mereka udah kayaknya udah sedari tadi ya, habis subuh mereka kayaknya udah standby ngambil lapak di mana kayaknya yang bakalan bagus kalau di potret tahun Pro 2 gitu ya. Jadi terima kasih juga buat seluruh para fotografer tahun Pro 2 gitu ya. Karena apa? Karena mereka juga membantulah memeriahkan ya tahun Pro 2 ya. Euforianya jadi semakin kerasa karena ada mereka-mereka ini juga tahun Pro 2. Selain para runners-runners ini ngonten sendiri, mereka juga kayaknya apa ya? Kalau kita bilang dari segi fotografer ini, selain ya runner-runnersnya ngonten sendiri, misalnya gitu pakai handphone sendiri, mereka juga kayaknya bakalan tertarik buat beli jepretan dari para fotografer di pinggir jalan ini tahun Pro 2 gitu ya. Karena memang kan dari angle yang berbeda juga, dari sisi yang berbeda juga gitu tahun Pro 2 ya. Ada bedanya juga kamera handphone dengan kamera profesional gitu tahun Pro 2. Jadi ini ada ketertarikannya tersendiri lah tahun Pro 2 gitu ya. Dah, by the way tahun Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Tetap stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Sudah teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Siap juga pastinya ya. Jangan bosan-bosan dengerin Siap teman Pro 2 dan teman Pro 2 ya. Ngomongin soal bulan Agustus tahun Pro 2, banyak banget event kemerdekaan pastinya tahun Pro 2 ya, karena menyambut Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 nanti di tanggal 17 Agustus tahun Pro 2 ya. Jadi udah banyak banget event-event bermunculan tahun Pro 2, salah satunya seperti event maraton Lux Mawai ini ya, Lila Wangsaran ini tahun Pro 2. Jadi cukup luar biasa lah tahun Pro 2 ya, banyak banget udah event-event yang bakalan semarak kayak gitu ya, menyambut HUT RI tahun Pro 2 pastinya, dan juga menambah semangat kita lah tahun Pro 2 di bulan kemerdekaan ini gitu ya. Dan by the way tahun Pro 2, kalau ngomongin soal hari kemerdekaan dan juga bulan kemerdekaan ya di Agustus ini tahun Pro 2, kayaknya banyak banget hal-hal yang bisa kita kita bilangnya, hal-hal yang bisa membangkitkan gairah kita gitu ya. Terus juga terhadap kemerdekaan Indonesia pastinya gitu tahun Pro 2. Terus juga mengingat, mengulang akan sejarah gitu tahun Pro 2. Pokoknya banyak banget lah tahun Pro 2 hal-hal yang bisa kita ini ya, yang bisa membuat bulan kemerdekaan ini semakin semarak lah gitu tahun Pro 2. By the way tahun Pro 2 ada beberapa film yang memang temanya ini cocok banget lah gitu ya untuk kemerdekaan gitu teman Pro 2 di bulan kemerdekaan ini juga gitu ya. Jadi teman Pro 2 ada beberapa film nih ya, ada 8 film Indonesia yang bertema perjuangan yang wajib kamu tonton gitu ya, dan cocok banget kayaknya kamu tonton di bulan kemerdekaan ini teman Pro 2.

Daso tahun 2002 peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau HUT RI menjadi momentum untuk mengenang perjuangan panjang para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Semangat tersebut dapat dihayati melalui berbagai cara tahun 2002 ya. Salah satunya dengan menyaksikan film bertema sejarah dan perjuangan bangsa tahun 2002. Jadi industri perfilman Indonesia telah menghadirkan banyak karya yang mengangkat kisah para tokoh nasional, prajurit, dan masyarakat dalam perjuangan tahun 2002. Beragam film tersebut tidak hanya menyajikan cerita yang cukup menarik, tapi juga mengajak penonton memahami nilai pengorbanan, persatuan, dan juga nasionalisme tahun 2002 ya. Bagi Anda yang ingin mengisi waktu menjelang peringatan 17 Agustus dengan tontonan bermakna ya, ada sejumlah film perjuangan yang dapat menjadi pilihan untuk kalian tahun 2002. Berikut 8 rekomendasi film Indonesia yang bertema perjuangan yang layak masuk daftar tontonan menyambut HUT RI untuk kamu tahun 2002. Ya, yang pertama itu ada Jenderal Sudirman, teman 2002. Film ini mengangkat kisah Panglima Besar Jenderal Sudirman saat memimpin perang gerilya menghadapi agresi militer Belanda 2, teman 2002. Meski kondisi kesehatannya menurun, Sudirman tetap memimpin perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia, teman 2002 ya. Ini kayaknya buat kita semakin apa ya, sadar akan gimana sih para pahlawan-pahlawan dulu gitu memperjuangkan kedaulatan Indonesia tahun 2002 ya. Bisa membangkitkan nasionalisme kita juga tahun 2002 gitu. Dan selanjutnya tahun 2002 ada Kadet 1947 tahun 2002. Ini film yang salah satu film yang dirilis di tahun 2021 tahun 2002, tapi masih bisa kita tonton di untuk sekarang tahun 2002 ya, karena memang masih relate lah tahun 2002 kayak gitu. Dan film ini tuh terinspirasi dari kisah nyata. Film ini menceritakan keberanian para kadet Angkatan Udara Republik Indonesia menjalankan misi berbahaya tahun 2002. Mereka melancarkan serangan udara terhadap markas Belanda sebagai balasan atas agresi militer Belanda 1 tahun 2002. Dan yang tahun 2002, selanjutnya ada film Kartini. Ini film rilis di tahun 2017, tahun 2002. Untuk kamu para cewek-cewek kayaknya tahun 2002 boleh nih menjadi tontonan kamu gitu tahun 2002 ya, di bulan kemerdekaan ini. Film biografi ini mengisahkan perjalanan atau perjuangan Raden Ajeng Kartini ya, memperjuangkan hak pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan Indonesia. Kisah menunjukkan perubahan besar dapat dimulai melalui keberanian melawan ketidakadilan dan keterbatasan sosial tahun 2002. Dan selanjutnya ada Soekarno, teman 2002. Film Soekarno. Nah, film garapan Hanung Bramantyo ini menampilkan perjalanan hidup Soekarno menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penonton yang diajak mengikuti dinamika perjuangan politik hingga lahirnya negara Indonesia pada 17 Agustus 1945, tahun 2002. Cukup menarik ya, teman 2002. Ini kayaknya buat kita semakin ini lagi ya. Bukan cuma perjuangan aja, ini cocok banget karena memang ya sesuai banget dengan 17-nya tahun 2002 ya. Maksudnya di tanggal 17 walaupun 17 Agustus 1945 gitu tahun 2002. Jadi kayak ya udah mengulang kembali, rekap kembali tahun 2002, menyadarkan kita kembali juga gitu ya. Menyegarkan ingatan kita kembali juga, menumbuhkan rasa nasionalisme kita juga pastinya tahun 2002. Nah, selanjutnya ada film animasi nih teman 2002 ya, Battle of Surabaya tahun 2002. Nah, ini menarik teman 2002 karena film animasi. Jadi film animasi ini mengambil latar pertempuran Surabaya yang menjadi salah satu peristiwa penting mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tokoh utama bernama Musa digambarkan sebagai kurir muda yang membantu perjuangan para pejuang tahun 2002. Nah, ini juga cukup luar biasa tahun 2002, Cokro Aminoto ya tahun 2002, atau Guru Bangsa tahun 2002. Film ini mengangkat perjalanan Umar Said Cokro Aminoto sebagai tokoh pergerakan nasional sekaligus memimpin Serikat Islam tahun 2002. Perjuangannya membela rakyat menjadi salah satu fondasi tumbuhnya semangat kebangsaan Indonesia. Ini juga cukup luar biasa tahun 2002, kayaknya seru banget untuk ditonton tahun 2002. Nah, selanjutnya itu ada Merah Putih tahun 2002. Ya, film ini tuh mengikuti perjuangan sekelompok taruna menghadapi agresi militer Belanda 1 setelah Indonesia merdeka ya. Persatuan terus juga keberanian dan pengorbanan menjadi nilai utama yang ditampilkan sepanjang kisah mereka tahun 2002.
Dan tahun pro 2 selanjutnya juga ada Sultan Agung ya, Tahta Perjuangan dan Cinta tahun pro 2. Film berlatar kerajaan Mataram Islam di ini mengisahkan perlawanan Sultan Agung menghadapi kekuatan VOC di Batavia tahun pro 2. Ceritanya menggambarkan semangat mempertahankan kedaulatan bangsa jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun pro 2. So, menonton film bertema perjuangan dapat menjadi cara kita mengenang jasa para pahlawan sekaligus memahami perjalanan sejarah bangsa tahun pro 2 ya. Beragam kisah tersebut juga diharapkan menumbuhkan semangat nasionalisme menjelang peringatan HUT RI ke-81 Republik Indonesia tahun 2022.

Ya itu dia tadi teman Pro 2, bisa menjadi beberapa opsi untuk kamu teman Pro 2 ya, kamu pilih dan kamu pilih dulu pengen nonton yang mana gitu ya. Sembari juga mengangkat kembali ingatan-ingatan kita ya. Terus juga sembari juga belajar sejarah teman Pro 2 dan kembali menumbuhkan rasa nasionalisme kita pastinya teman Pro 2. Apalagi udah di bulan kemerdekaan kita sekarang teman Pro 2 ya. Enggak lama lagi kita bakalan berulang tahun ya kita semua gitu tahun Pro 2. Tepatnya mungkin negara kita tercinta Indonesia tahun Pro 2 gitu. Jadi ini sesuai banget lah ya. Juga mungkin bagus untuk kamu-kamu generasi muda untuk memahami gitu ya dan tahu juga akan alur gimana berdirinya negara kita, terbentuknya negara kita gitu teman Pro 2 ya. Jadi ini cukup luar biasa lah. Selain itu juga bisa seperti yang saya bilang tadi bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dan semakin cinta kita dengan tanah air gitu teman Pro 2.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: ada yang perlu disesali, kita harus ikhlas. Banyak sahabat dan kerabat yang sudah mendahului kita, tapi kita jangan larut dengan kesedihan. Kita harus bangkit. Jangan banyak mengeluh. Jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita berdamai dengan keadaan, saling mengingatkan, dan doakan situasi segera pulih dan normal kembali. Yang kuat menyemangati yang lemah. Jalani kehidupan dengan tenang. Jadilah kita lebih bijak. Mengeluh tidak akan merubah keadaan. Prasangka baik terhadap apa yang terjadi. Imun terjaga, kita sehat. Ayo bangkit dan tetap semangat hadapi kenyataan. Badai pasti berlalu.
1: Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Lycorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang di

0: jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Kempter pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana, dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya, di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.
1: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima . OMG, dia chat aku. Aku balas . Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
2: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
3: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
4: Saudara, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
5: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

gigit lintah bisa jadi menakutkan. Tetapi tidak perlu panik saat ini terjadi. Sebenarnya, lintah tidak benar-benar menggigit dengan mulut atau gigi. Sebaliknya, mereka memiliki penghisap yang sangat kuat yang menempel pada kulit dan menyedot darah. Lintah memiliki nama ilmiah Hirudinea yang berasal dari kata hirudin. Hirudin merupakan peptida alami di kelenjar ludah lintah penghisap darah yang mencegah pembekuan darah. Terdapat lebih dari 680 spesies lintah. Dari jumlah tersebut, 100 adalah lintah air asin, 480 adalah lintah tawar, dan sisanya hidup di darat. Lintah biasanya memiliki 2 atau 3 baris gigi kecil. Gigi lintah yang kecil merupakan penyebab gigitan lintah kerap tidak terasa. Gigitan lintah bisa menyebabkan pendarahan yang berkepanjangan di tempat perlekatan bahkan setelah lintah dikeluarkan. Hal ini karena air liur dari lintah adalah antikoagulan dan mengganggu pembekuan normal darah yang membuat darah mangsanya mengalir saat mereka menggigit, dan sebagai obat bius yang mencegah mangsanya merasakan gigitan karena memiliki sifat analgesik yang membuat mati rasa di area tempat menempelnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan info Pro 2. Kita awali informasi dari Loksemawe. Hari Pramuka yang diperingati setiap 14 Agustus bukan sekedar agenda tahunan. Tahun 2026 menjadi momentum ke-65 bagi gerakan Pramuka untuk kembali menegaskan perannya dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, terampil, dan juga siap menghadapi perubahan zaman. Gerakan Pramuka lahir melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961, lebih dari 6 dekade kemudian ya. Tantangan generasi muda semakin kompleks, karena itu Pramuka tidak boleh berhenti pada seragam baris berbaris, perkemahan, dan juga seremoni belaka. Nilai sesungguhnya itu terletak pada pembentukan karakter, disiplin, tanggung jawab, kemandirian, gotong royong, kepedulian, dan juga teman pro dua, kepemimpinan, dan cinta tanah air yang merupakan bekal penting bagi generasi muda menghadapi perubahan sosial dan juga teknologi. Tantangan Pramuka hari ini adalah menjaga relevansi tanpa kehilangan jati diri, teknologi, kreativitas, literasi digital, kepemimpinan, kepedulian lingkungan, dan juga keterampilan hidup perlu menjadi bagian dari pembinaan. Peringatan hari ke-65 juga harus menjadi momentum evaluasi apakah Pramuka benar-benar menjadi ruang pembentukan karakter atau masih terjebak dalam rutinitas dan juga seremoni. Pramuka masa kini harus melahirkan generasi yang bukan hanya hafal dasa dharma, tetapi juga mampu mengamalkannya. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman pro 2. Stasiun Meteorologi BMKG Maliku Saleh Aceh Utara menyampaikan perakiran cuaca terkini melalui siaran RRI Pro 1 Loksemawe edisi hari ini. Di mana prakirawan cuaca BMKG Maliku Saleh menjelaskan ya bahwa suhu udara maksimum hari ini berkisar pada angka 33,5 derajat Celcius dan akan turun secara perlahan hingga 26 derajat Celcius di malam hari. Secara umum kondisi cuaca untuk wilayah Loksemawe, Aceh Utara, Birun, Bandar Meriah, Kota Langsa hingga Aceh Timur diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Meskipun perairan aman teman pro 2, tidak ada titik panas, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai kondisi cuaca yang tidak stabil. Demikian info pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

19 menit tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat menjelang siang untuk kita semuanya teman Pro2 yang hari ini spesial banget di hari weekend ya. Di 9 Agustus 2026 tentunya. Menjelang siang dengan semua aktivitas yang akan terus berjalan hari ini, masih panjang sekali waktunya tersisa. Semoga kamu selalu penuhi asupan makanan-makanan yang bikin kamu mood untuk bekerja ya. Jadi untuk hari ini teman Pro2, walaupun suasananya tidak sepanas kemarin ya, entah karena ini perubahan cuaca secara tiba-tiba, pastinya BMKG sudah menghimbau untuk kita ya untuk selalu berhati-hati dan siap dengan perubahan cuaca yang mendadak nantinya ya. Biasanya kalau misalkan kita kecil, kita kalau misalkan kita males membaca sesuatu, pasti orang tua kita itu sering banget bilang ikro gitu ya. Jadi sampai akhirnya Remy Laude dia rilis single di tahun 2026 dengan judul Ikro ya. Jadi walaupun memang kita tahu Remy Laude ini juga dia mendapatkan 2 penghargaan di tahun ini yang sangat luar biasa. Dan kita pecinta senja ya, darinya Remy Laude akan terus menanti single-single terbarunya. Selamat menjelang siang untuk kamu semuanya. Selamat beristirahat untuk yang libur hari ini. Dan selamat bekerja seperti aku yang terus bekerja sampai nanti jam 14 waktu Indonesia Barat. Kita pilihin lagu berikutnya darinya Jemimah dengan Separuh. Pro Whitelist Indonesia akan terus kamu dengarkan sampai jam 11 waktu Indonesia Barat.

berjalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Kempter pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana, dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu, bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya, di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat.

0: Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih dengan Dika yang akan terus menemani kamu di suasana hari Minggu ini. Di hari Minggu yang sedang kamu siap-siapkan untuk ya minimal teman Produa makan siang ya di Pantai Jomblang mungkin ya. Kita-kita ini yang ada di studio ini udah rindu banget ya, biar bisa makan siang bersama keluarga. Tapi sayang sekali di hari Minggu ini banyak juga yang harus fokus untuk di kerjaan masing-masing. Salah satunya kita dan juga tenaga honorer ya, Produa. Tenaga kesehatan yang itu nggak boleh tinggal, teman Produa ya. Mereka itu bekerja sangat ekstra ya, shift juga, bahkan nggak ada kata libur. Jadi semangat untuk kita semua. Kita hadirkan informasi dulu di mana The Great Escape ya dipastikan kembali menghadirkan musim terbaru yang teman Produa kabarnya akan dijadwalkan resmi di tahun kedua yaitu 2026. Pengumuman resmi tersebut disampaikan oleh dikonfirmasi juga oleh agensinya masing-masing di mana program petualangan populer tersebut ya. Jadi program variety show tersebut ya bertema petualangan yang menampilkan para anggota yang bekerja sama memecahkan tantangan ruang pelarian dalam berbagai teka-teki ya, seperti Running Man mungkin ya. Jadi sejak pertama kali tayang melalui TVN pada 2018 ya. Jadi acara tersebut juga telah menghadirkan 4 musim hingga 2021. Jadi yang sangat luar biasanya adalah warisan acara tersebut juga berlangsung melalui The Great Escape The Story yang dirilis sebagai program original tahun lalu ya. Jadi format terbaru juga menghadirkan skala produksi lebih besar. Jadi kalau misalkan ngomongin soal variety show ya yang ada di Korea, salah satunya Running Man ini teman Produa, itu sangat luar biasa ya. Jadi anggota tetap ada Kang Hodong yang memutuskan menyerahkan estafet kepada rekan-rekannya untuk melanjutkan perjalanan program tersebut. Jadi salah satunya kalau misalkan di Running Man, Kwang Soo yang lebih memilih untuk keluar gitu teman Produa. Tapi acara ini sangat luar biasa karena nanti akan kembalinya Sengwan ya, yang dipastikan akan bergabung dalam acara ini. Jadi kalau misalkan kamu gak tahu mau ngapain nih teman Produa, selain maraton drakor, kayaknya kamu bisa ya nonton variety show, salah satunya ya Running Man. Pokoknya banyak teman Produa yang bisa kamu nonton ya. Jadi manfaatkan waktu libur kamu sebaik-baiknya sebelum kembali ke rutinitas esok harinya.
1: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Produa Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Turn me up, Wally.

Pizza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

sini 95,2 RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu ya. Dan sudah menuju jam 11:30 siang, masih dengan lagu-lagu mancanegara teman perdua. Lagi ngapain sih di jam segini? Ada yang lagi siap-siap juga untuk hari ini mungkin ingin berlibur sebentar ya, ke area dataran tinggi mungkin ya, ke Takengon, ke Gunung Salak, ya sekedar untuk jalan-jalan sebentar atau memperdua. Tapi selalu berhati-hati, kita tahu di arah ke arah sana itu ya, jalannya juga masih agak sedikit terhambat. Tapi selalu berhati-hati. Atau untuk kamu yang nanti ya gak tahu mau ngapain nih, atau memang udah punya wacana nih sama teman-teman kamu untuk nongki di sore hari ya, jadi manfaatkan waktu kamu untuk happy-happy ya. Salah satunya mungkin yang lagi viral sekarang ya, di mana setiap ketemu teman kita gak boleh lupa untuk foto box ya. Nah, ini menjadi salah satu tren anak muda yang semakin digemari ya, berawal dari budaya populer Korea Selatan yang sering menampilkan aktivitas berfoto di photo booth ya, bersama teman-teman, pasangan ya. Tren ini akhirnya perlahan berkembang menjadi bagian dari gaya hidup. Jadi bukan hanya sebagai tempat mengambil gambar ya, photo box ini juga menjadi ruang untuk menciptakan kenangan yang sederhana namun berkesan. Jadi harganya juga sangat murah, berkisar antara 35.000, 45.000 atau memperdua, itu kita udah dapat udah dapat fotonya gitu ya. Jadi belum lagi nanti bakal dikirim juga kan melalui file gitu teman perdua. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan bingkainya, stikernya, dan efek foto yang menarik ya. Jadi di berbagai pusat belanjaan ya, tempat makan sekarang, di area-area hiburan ya, keberadaan foto box ini semakin mudah ditemukan. Jadi anak muda itu mengantri ya, mengantri untuk mendapatkan hasil foto yang estetik ya. Jadi gak sedikit pula yang menjadikan hasil cetakan foto box itu sebagai hiasan kamar, isi dompet, pokoknya sama teman-teman kita ya. Jadi teman perdua ya, foto box ini mungkin menjadi sebuah bentuk ekspresi anak-anak muda sekarang, menjadi kenangan-kenangan untuk teman-teman yang akan kamu simpan lah ya, bertahun-tahun dan mengingat momen ini gitu ya. Nah, jadi teman perdua, tren ini juga membuat anak-anak muda yang siap ngopi pasti foto booth biasanya. Jadi foto box itu, kalau dulu foto booth ya, kalau sekarang foto box gitu ya, di dalam box terus kita bergaya berfoto, terus nanti bakal dapat filenya ya, kisaran harga 40-50 lah ya. Jadi bisa nih jadi rekomendasi kamu untuk nanti sore di special weekend bertemu teman-teman, yuk kita foto box gitu teman-teman.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, apa saja sih hak para penyandang disabilitas yang dijamin negara? Hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Hak untuk hidup. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Hak peningkatan kesadaran. Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

Oke, teman Pro 2 masih di semua 5,2 RRI Prodolog Semawai, teman terbaik kamu Hacu darinya Salma Salsabil ya. Salma Salsabil yang merilis single terbaru berjudul Hacu pada 8 Mei 2026 dengan genre pop balance ya. Ini modern juga berpadu sentuhan rap juga yang menghadirkan nuansa segar dan juga isi listening gitu. Lagu ini menggambarkan kerasnya kehidupan pekerja kota ya. Jadi sederhana namun relate banget untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Tekanan pekerjaan, tekanan atasan gitu ya, selalu salah, gak pernah benar gitu ya. Dan juga perjuangan untuk tetap bertahan di tengah realita urban ini teman Pro 2. Kadang-kadang kita juga, aduh apalagi sih ya, teman kita teman juga sama-sama kesel gitu ya. Mau, aduh mau enak-enak kerja gitu ya, tapi ada aja problemnya gitu teman Pro 2. Jadi ini kayaknya cocok banget untuk kamu dan harusnya cocoknya besok ya kita puterin. Tapi kenapa aku klik lagu ini tadi ya? Harusnya besok ya, biar teman-teman kita tuh lebih waras gitu teman Pro 2 ya. Jadi tekanan dari pekerjaan, tekanan dari ruang hidup kita juga teman Pro 2. Jadi kadang-kadang udah capek di kantor, ketemu di rumah juga malah marah-marah gitu ya. Kayaknya kamu butuh sedikit istirahat nih teman Pro 2. Jadi kadang-kadang ya, kita sebagai manusia itu terlalu fokus mengejar target soal kerjaan sampai kita lupa kalau misalkan tubuh dan pikiran kita juga butuh istirahat gitu ya. Padahal ya libur itu

kita capai, tapi juga tentang bagaimana sih kita menikmati perjalanan menuju ke sana. Nah, jadi selagi ada kesempatan untuk libur, nikmati dulu urusan target dan juga pekerjaan, kita lanjutkan lagi setelah energi kita kembali pulih. Tapi yang paling aku mau ingatin untuk kita semua ya, jangan pernah lupa bersyukur ya. Di balik kita gedek ya sama pekerjaan kita, kita kesel sama kerjaan kita, kita kesel, lebih kesel ke lelahnya mungkin ya. Tapi ingat satu hal teman perdua ya, kita harus bersyukur karena kita udah ada di tahap ini loh ya. Kita harus bersyukur karena baru selesai kuliah mungkin sudah mendapatkan pekerjaan, belum selesai kuliah pun kita udah punya kerjaan, sudah bisa membantu biaya hidup kita sendiri, gak perlu repotin orang tua lagi gitu teman perdua. Itu sih yang paling luar biasa ya. Jadi sangat hebat untuk kamu semuanya ya, ataupun untuk yang gak boleh patah semangat untuk semua yang ada di tahap, belum ada di tahap ini. Contohnya misalnya masih mencari pekerjaan, masih bingung, aduh ini lamar kemana lagi ya kerjaannya gitu ya. Udah gak apa-apa teman perdua ya, kita lanjutkan, kita akan masih terus berjuang. Semoga hal-hal yang kamu perjuangkan itu teman perdua ya, bisa berjalan dengan baik di kemudian hari. Dan yakin aja di ujung sana udah ada rezeki dan juga kebahagiaan yang sedang Allah siapkan. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Seperti itu ya. Oke, memasuki jam 12:30 siang, sebentar lagi teman perdua kita akan mendengarkan kumandang azan sholat zuhur ya, untuk wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya di jam 12:41 waktu Indonesia Barat. Masih akan terus di sini di RRI Prodo Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu. Dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu. Dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu. Dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu. Dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu. Dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu. Dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqamahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kami seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita.

Masih terus mendengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Dan baru saja kita mendengarkan kumandang azan sholat zuhur. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur di spesial weekend ini, teman Produa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang sangat luar biasa, diberikan kesehatan juga ya. Jadi untuk semua umat Islam yang belum menunaikan sholat zuhur ya, disegerakan memperdua. Dan masih akan terus bersama Dika, kita dengarkan beberapa lagu religi lagi ya. Ini lagu darinya Maher Zain dengan Ighafurur Rahim. Dan nanti di jam 14 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta mendengarkan Indonesia Top 20 dan juga mancanegara di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain, menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik, bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat, dan ingat, setiap kata memiliki dampak.

masih di semua 5,2 RRI Pradolog Sebawe, tempat terbaik kamu, teman Pradua. Jam sudah melebihi dari jam 1 siang ya. Untuk semua teman Pradua yang masih beraktivitas di suasana kota Lok Semawe yang gak terlalu cerah sih. Entah karena aku melihatnya dari celah-celah kaca studio, tapi untuk hari ini kayaknya semuanya akan berjalan aman ya. Cuma kayaknya prediksi cuaca tidak bisa kita katakan panas, nantinya akan hujan, kita gak bisa prediksi. Tapi seperti aku bilang tadi ya, BMKG sudah menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai perubahan cuaca sewaktu-waktu. Selamat siang untuk kamu semuanya. Untuk yang lagi makan siang bersama keluarga, sayang banget teman aku yang ada di Sukabumi ya, Rofi gak bisa. Rofi apa Ropi? Rofi ya, gak bisa makan siang bersama keluarga karena jauh di sana ya. Tapi

sekarang udah mudah banget ya, untuk berkomunikasi dengan keluarga itu udah mudah banget gitu, kecuali orang tuanya udah berada jauh di sana ya, bahkan berbeda alam kayak aku, itu gak akan bisa gitu teman perdua. Jadi manfaatkan waktu libur kamu untuk enjoy for today pastinya bersama keluarga-keluarga tersayang kamu, dan selamat melanjutkan aktivitas kamu di sisa-sisa hari Minggu 9 Agustus 2026 sebelum nantinya teman perdua kamu kembali beraktivitas di hari Senin esok tentunya. Selamat beraktivitas juga untuk teman kami Ropi yang ada di Sukabumi dengan jarak keluarga yang jauh, dan semoga nanti bisa ketemu deh ya waktu di lain kesempatan tentunya. Kita akan terus dengarkan RRI Prodolog Semawe, dan nanti di jam 14 waktu Indonesia Barat kurang lebihnya kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta mendengarkan Indonesia Top 20, dan acara ini juga dirilai oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Lagu spesial darinya Aziz Hendra untuk Ropi dari RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

titik lintah bisa jadi menakutkan. Tetapi tidak perlu panik saat ini terjadi. Sebenarnya, lintah tidak benar-benar menggigit dengan mulut atau gigi. Sebaliknya, mereka memiliki penghisap yang sangat kuat yang menempel pada kulit dan menyedot darah. Lintah memiliki nama ilmiah Hirudinea yang berasal dari kata hirudin. Hirudin merupakan peptida alami di kelenjar ludah lintah penghisap darah yang mencegah pembekuan darah. Terdapat lebih dari 680 spesies lintah. Dari jumlah tersebut, 100 adalah lintah air asin, 480 adalah lintah tawar, dan sisanya hidup di darat. Lintah biasanya memiliki 2 atau 3 baris gigi kecil. Gigi lintah yang kecil merupakan penyebab gigitan lintah kerap tidak terasa. Gigitan lintah bisa menyebabkan pendarahan yang berkepanjangan di tempat perlekatan bahkan setelah lintah dikeluarkan. Hal ini karena air liur dari lintah adalah antikoagulan dan mengganggu pembekuan normal darah yang membuat darah mangsanya mengalir saat mereka menggigit dan sebagai obat bius yang mencegah mangsanya merasakan gigitan karena memiliki sifat analgesik yang membuat mati rasa di area tempat menempelnya.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoveSumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Jam 13:55 waktu Indonesia Barat. Sudah menuju jam 2 siang atau mempro 2 di spesial hari weekend di tanggal 9 Agustus 2026 ya. Dan 5 menit lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta mendengarkan Indonesia Top 20 dan juga dilanjutkan nanti di jam 15 ke International Top 20 sampai dengan jam 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan kita teman Pro 2 dari jam 10 pagi hingga saat ini. Aku sudah menemani teman Pro 2 ya, dan semoga hari ini menjadi hari yang istimewa untuk kita, penuh dengan keberkahan dan juga diberikan kemudahan dengan apapun yang sedang kita harapkan tentunya. Terima kasih untuk teman Pro 2 semuanya. Kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta, dan sekali lagi acara ini juga dirilai oleh seluruh Pro 2 di Indonesia tentunya. Terima kasih, Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan teman Pro 2.

0: apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 National hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia
1: Number 20.

0: mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu. Number

0: kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: 2 yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Hilawan Seven dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Hilawan Seven yang ini.
1: Number 2.

0: karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Anti Normal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Vyhrávej kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: ke-11 minggu ini teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman produa menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama Pro 2 masih ditemani sama gue Lande Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 ke 82 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Pawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mame, teman terbaik kamu. Jam 4 sore di hari Minggu ya. Pause dulu semua urusan besok, simpan dulu bayangan hari Senin, dan mari kita maksimalkan sisa weekend hari ini. Masih dikawal Marley di studio Pro 2 Los Mame, siap nemenin sore santai kamu biar makin terasa lebih mahal. Gimana Minggu sore sejauh ini teman Pro 2? Lagi rebahan maksimal menggelar selimut, baru kelar cuci kendaraan, atau

Ceria, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Front Walos Mawe, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria ya, dan dikawal Marley di sini ya. Selamat menikmati waktu detik-detik menuju senja ya, teman Bro 2. Ngomong-ngomong soal akhir pekan nih, pernah gak sih kamu merasa kalau surga atau ketenangan yang kita cari sebenarnya itu sederhana? Gak perlu tempat yang jauh, cukup momen dimana kita bisa sejenak lepas dari bisingnya dunia. Dengerin musik yang tepat dan merasa pasrah menikmati hidup. Nah, buat menyempurnakan rasa nyaman minggu sore kamu, aku punya satu track yang luar biasa ciamik. Kolaborasi tak terduga dari antara beat hip-hop yang santai dan elegan dari Logic berpadu dengan manisnya sentuhan vokal jazz khas Norah Jones. Ini di alunan yang siap membawa pikiran kamu mendarat di ruang yang tenang. Paradise 2.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin Gia Indrawari Seribu Kali. Ya, menyapa kamu kembali tepat di pukul 17:02. Selamat sore dan selamat menikmati indahnya senja, teman Pro 2. Tetap bareng Marley. Mendampingi waktu transisi sore menuju malam kamu ya. Marley udah siapin satu tembang balada pilihan yang super syahdu, sebuah pengingat tentang keteguhan hati dan indahnya sebuah kesetiaan. Langsung aja mari kita nikmati alunan lembut dari Baim, Bertahan.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Masih di 95,2 FM Pro 2 Halo Semawe, teman terbaik kamu. Puas diajak menikmati manisnya rasa cinta yang mengalir pelan bareng Teo Erlangga di lagu Cinta Esok Lusa. Sekarang aku mau ngajak kamu putar kemudi ke track yang super powerful, teman Pro 2. Kita berpindah dari kepasrahan rasa menuju tekad bulat yang pantang menyerah. Pasang volume radio kamu makin kencang. Ini dia persembahan berenergi dari The Massive dengan Sampai Matikan Ku Kejar. Check this out.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawi, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin darinya 235 Project Pelangi Dalam Harmoni. Ya, sambil nungguin senja ya teman Pro 2. Kita puterin dulu satu hits darinya Barsena Bestandi. Mati satu tak tumbuh lagi.
1: Mati

Masih di 95,2 FM Pro 2 Halo Semawai, teman terbaik kamu. Gak terasa minggu sore udah hampir di penghujung hari ya teman Pro 2. Buat yang masih di luar, mungkin sedang dalam perjalanan pulang atau nikmati suasana sore sebelum kembali ke rutinitas besok. Dan buat yang udah di rumah, semoga bisa nikmati sisa waktu minggu dengan santai ya. Sebentar lagi waktu maghrib tiba. Buat teman Pro 2 yang mau menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga semuanya dimudahkan sambil nunggu waktu maghrib ya. Mari kita pelankan sedikit ritmenya, lepasin kesibukan hari ini dan nikmati beberapa lagu pilihan yang akan menemani sampai malam nanti.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalah." Allah itu kalau mencintai seorang hamba, dia akan diberi ujian. Jadi kalau Allah cinta pada antum, antum dikasih ujian. Ya, ingat baik-baik itu. Jadi kalau sedang dapat ujian, berarti antum sedang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya begini, antum ingin dicintai Allah atau tidak? Tolong angkat tangan yang ingin dicintai Allah. Nah, artinya kalau sedang dapat ujian, antum jangan mengeluh. Katanya ingin dicintai Allah, begitu Allah turunkan cintanya, antum marah-marah. Ya, ya Allah, tolong turunkan cintamu, kasih musibah. Ya Allah, kenapa saya? Nah, katanya minta, tapi dikasih nolak, gitu kan? Nah, dan di balik ujian itu ada pahala. Kalau enggak ada ujian, enggak akan ada pahala. Silakan cek, pahala itu letaknya pada proses, bukan pada hasil. Ibu itu dapat pahala ketika mengandung anak. Di situ ada kesabaran, ya alhamdulillah. Di situ ada kenikmatan, di situ ada doa. Ketika melahirkan itu proses, tapi ketika lahirnya, kan di situ cuma hasil. Banyak pahalanya dalam prosesnya. Ketika lahirannya lihat bayinya, pada pahalanya. Tidak boleh dibandingkan yang pertama. Yang pertama itu prosesnya. Mendidik anak, itu ada pahalanya. Hasilnya jadi apa, itu gak ada kaitan dengan ibu. Gak ada kaitan dengan antum, ya kawan. Ini yang penting, apa proses yang kita jalani, itu poinnya. Ya. Ingatlah, saya akan buka kisah Nabi Zakaria ketika dia tidak putus asa dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat baik-baik. Apa di antara doanya? Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su shayba. Ya Allah, saya sudah sedemikian letih fisik ini. Fisik sudah letih dan rambut sudah memutih, menyala. Ya, dilukiskan dalam balaghah menyala. Karena kalau antum jalan malam-malam, antumnya hitam, rambutnya putih, nyala, gitu kan? Taib, ya, keadaannya terang, maksudnya sudah berubah. Ini saya rambut sudah memutih, fisik sudah letih, tapi sampai saat ini orang mengatakan saya mustahil punya keturunan. Dan yang lebih dahsyat, ini masih biasa. Nabi Zakaria lain, istrinya, maaf ibu, divonis menopause dan mandul. Istri divonis secara medis menopause dan mandul. Suami secara klinis sudah letih fisik, rambut memutih. Pertanyaan saya, secara medis masih mungkin gak punya keturunan? Tidak, tapi yang hebat, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Semua mengatakan saya gak akan pernah punya keturunan, tapi saya tidak pernah putus harapan kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ada rumus di ayat ini, kalau anda divonis oleh manusia atau makhluk mengatakan mustahil, pekerjaan ini mustahil, penyakit ini mustahil, rezeki ini mustahil, ini tanda langsung dari Allah. Lupakan pendapat manusia, langsung hadirkan kepada Allah permohonan kita. Karena itu tanda langsung dari Allah, saking cintanya Allah kepada anda, Allah hanya berikan langsung darinya, bukan perantara dari makhluk lain. Paham ya? Nah, jadi poin saya, bayangkan seorang nabi dekat dengan Allah, dipuji oleh Allah, merawat perempuan yang diantara termulia, disebutkan namanya di Quran Maryam, di surah-surah ke-19, sangat dekat dengan Allah sampai disebut orang yang sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan ujian, tidak punya keturunan, sampai fisiknya letih, rambut memutih, sudah luar biasa sepuh, istri divonis menopause, mandul, tidak mengeluh satu huruf pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali doa. Anda, pasangan masih muda, nabi bukan, rasul bukan, tidak merawat seorang perempuan mulia, tidak ada surah turun dengan nama istri anda, tidak ada ayat Quran turun dengan nama anda, kedekatan anda jauh dibandingkan Nabi Zakaria kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan anda baru 6 tahun. Tidak layak kita mengeluh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada rahasia di Quran di surah Al-Anbiya. Nanti setelah sampai hafalan kita ke situ, saya buka bagian dari rahasianya. Allah kisahkan kisah-kisah di masa lalu Nabi sampai kalangan orang saleh, kemudian dibuka di ujung ayatnya. Indah, yang paling indah. Jika anda mengalami persoalan serupa seperti itu, amalkan amalan ini, maka niscaya saya berikan yang seperti saya berikan di masa lalu.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro
1: 2. Info Pro
0: 2. Info pertama, Blink siap-siap nostalgia. Jisoo, Jennie, Rosé dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih. Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. HypeX Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September.
1: Info Pro
0: 2. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Strahovski sebagai seorang ratu, Dicen Letzman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bogra Son dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini, arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

suka senyum air mata.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Ya, 95.2 RRI Pro 2 FM Lux Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Lux Mawe Ciutara, apa kabarnya malam hari ini di malam Senin? Masya Allah. Egy Putra kembali menyapa di Pro 2 FM Lux Mawe untuk siaran malam ini ya. Setelah tadi kamu sudah mendengarkan lagu-lagu terbaik ya dalam Indonesia Pro Indie, lagu-lagu karya mereka-mereka yang berkiprah sebagai musisi di seluruh sepro 2 se-Indonesia, teman pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga sehat selalu, semoga tidak terlalu dipush semangatnya, kerjanya, produktivitasnya di hari Minggu ini. Takutnya kamu sering nyalahin hari Seninnya, ya kan? Ngerasa bete lah, ngerasa unmood lah. Tapi semoga dalam momen sholat fardu isya yang kita kerjakan malam hari ini mampu kembali mendongkrak semangat kita menuju hari Senin yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya bersama RRI Pro 2 FM Lux Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasy-Nya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Yang lama di sini, menjaga membuat patah hati. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Bayangkan wajah di aku. Marion Jola, Rayu.

0: Anggi Barito, aku bukan untukmu.
1: Aku menyesal telah membuatmu menang.
0: Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

92.5 dari Pro 2 Velox Pawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda, Wijaya 80. Terakhir kali ya. Ini arasemennya agak-agak gimana gitu, teman Pro 2, tapi ini lagu baru jalan 2 tahun yang lalu ya. Jadi jangan ngerasa ini kok oldies banget. Dan for your information, lagu ini juga menjadi lagu pilihan untuk kategori pria dalam Festival Bintang Radio 2026 RRI Lox Bawe, teman Pro 2. Gimana-gimana kabar kamu di hari yang bagi kamu mungkin cukup melelahkan ya? Karena di hari ini di kota tercinta kita ini ada agenda running juga kan. Jadi buat kamu tadi yang udah berpeluh kesah ya, menuangkan segala energi kamu melalui olahraga, yaitu salah satu hal yang positif sekali sih ya. Tapi aku pengen nge-spill buat kamu yang udah dari kemarin tuh udah janjian banget sama teman kamu tuh pengennya minggu pagi bener-bener terkuraskan energi untuk berolahraga, tapi ujung-ujungnya batal, teman Pro 2. Ada nggak sih? Ada kakak, ada. Di mana-mana tuh ada yang kayak gitu ya. Dan dengan berbagai macam alasan juga. Ada yang bisa ditolerir, ada yang kayak pas denger, ah, ya dia emang kayak gitu. Ada lagi yang musibah, ya kan? Nggak ada yang tahu kan segala hal yang terjadi dalam hidup kita, kali aja menghalangi kita untuk melakukan ini dan itu yang sudah terplanningkan sejak malam hari. Aku pengen ingetin lagi nih, belum kamu, kalau besok tuh hari Senin ya, harus ada ya seragam yang dipakai, jadi bisa ngecek lagi baju yang harus kamu pakai di Senin pagi besok, teman Pro 2. Medicine Beer, bittersweet yang satu ini.

Satu hal yang manis adalah ketika kamu ngelihat idola kamu ya, yang begitu famous dan diidolain oleh sebagian besar remaja di seluruh dunia ya. Tiba-tiba jadian, tiba-tiba posting berdua aja ya, langsung pengakuan hubungan, especially Madison Beer, teman Pro 2 ya, yang sontak banyak banget selebritas Indonesia turut nge-like postingan tersebut. Aku agak-agak terpana sih ya, karena kan Madison Beer, kalau yang di bawah-bawah Taylor Swift gitu ya, cuma kan Taylor Swift udah lumayan dewasa kan, yang kayak mesti nanggung-nanggung gitu dewasanya tuh kayak Shawn Mendes, teman Pro 2 juga ya. Siapa lagi? Camila Cabello, Sabrina Carpenter, and then so many more. Mungkin orang-orang cukup mewah, famous di muka bumi ini ya, banyak hal yang mungkin sebagian orang ngerasa itu hal biasa, tapi bisa jadi so sweet ketika kita ngelihatnya, ya kan. By the way teman Pro 2, ini aku ada yang sedikit tertarik ya untuk nge-infoin buat kamu, di mana fenomena gangguan mental berupa kecemasan berlebihan atau overthinking kini menjadi perhatian serius terutama di kalangan Gen Z dan millennials ya. Ini diangkat oleh Ustadz Gunawan dalam program siaran Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Loksmawe, di mana mengulas secara mendalam bagaimana pola hidup digital dan kebiasaan tenggelam dalam media sosial hingga larut malam yang dapat memicu tekanan emosional dan menurunkan kualitas hidup seseorang ya. Dilihat dari sudut pandang medis dan psikologis, Ustadz Gunawan memaparkan bahwa overthinking ya merupakan kondisi pikiran yang berputar pada masalah tanpa menghasilkan solusi. Dan kondisi ini menjadi tegang ya, bisa menyebabkan gangguan tidur, penurunan konsentrasi, hingga memunculkan penuaan dini serta kelelahan fisik sebelum seseorang benar-benar bertindak. Nah, penyebab utama dari maraknya kecemasan ini bisa jadi kebiasaan membandingkan diri dengan pencapaian orang lain di media sosial ya, di mana aktivitas scrolling gawai hingga tengah malam seringkali berujung pada rasa rendah diri atau insecure dan kesimpulan keliru bahwa seseorang telah gagal dalam hidupnya. Padahal yang mengalami kelelahan sebenarnya bukanlah jalan hidupnya, melainkan pikirannya yang terus terbebani oleh bayangan negatif. Mengatasi persoalan tersebut, Islam mengajarkan konsep husnuzon atau berprasangka baik dan keyakinan bahwa setiap manusia diciptakan Allah dengan bentuk terbaik dengan tujuannya masing-masing. Masyarakat dihimbau untuk membatasi mengkonsumsi informasi yang memicu kecemasan serta fokus menjalani hidup hari-hari dengan ikhtiar nyata daripada meremukkan jiwa dengan prasangka masa depan yang belum terjadi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dari tadi tuh udah gak sabar gitu ya pengen ngebacain ini dari abis azan tadi sesudah apa? Produa Indie setiap hari Minggu tadi ya, yang bisa kamu simak di hari Minggu seperti biasa jam 7 sampai dengan jam 8. Oh my God, ada kembaran aku yang lagi mendengarkanku. Gak usah disebut siapa lah ya, yang penting dia relate banget dengan yang aku bilang tadi. Aku suruh nyiapin seragam, dia lagi nyetrika sekarang, lagi nyiapin baju kerja untuk hari Senin katanya ya. What's she sexy? Oh my God, Toby featuring Dola, yang satu ini Bad Girls Like You. Ini gak ada hubungan sama kamu judulnya, jangan insecure ya. Untuk kamu yang lagi nyetrika sambil dengerin aku.

Rancang di Harmoni miliknya Wahyu Slow. Udah lama banget gak denger lagu ini, teman berdua. Semoga terobati buat kamu semua yang para Wahyu Slow lovers ya. Nah, memasuki Agustus sudah pasti kita tahu banget hari kemerdekaan NKRI ya, tapi yang tidak kita lupakan juga di tanggal 14-nya itu ada Hari Pramuka ya. Nah, Hari Pramuka yang diperingati setiap 14 Agustus bukan sekedar agenda tahunan. Dan tahun ini menjadi momentum ke-65 bagi gerakan Pramuka untuk kembali menegaskan perannya dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, terampil, dan siap menghadapi perubahan zaman. Ya. Gerakan Pramuka lahir melalui keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 61 ya, 1961, di mana ini udah lebih dari 6 dekade kemudian. Tantangan generasi muda pun semakin kompleks. Karena itu, Pramuka tidak boleh berhenti pada seragam, baris berbaris, perkemahan atau seremoni belaka. Ya, nilai sesungguhnya terletak pada pembentukan karakter, disiplin, tanggung jawab, kemandirian, gotong royong, banyak ya, kepedulian, kepemimpinan dan cinta tanah air yang juga merupakan bekal penting bagi generasi muda menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Ya, di tengah penggunaan gawai yang semakin masif, tekanan pergaulan, informasi yang tidak sehat, serta berbagai tantangan remaja, Pramuka dapat menjadi ruang yang tumbuh yang lebih positif di saat generasi muda belajar untuk bisa kerjasama, menyelesaikan masalah, beradaptasi dan bertanggung jawab ya. Tantangan Pramuka hari ini adalah menjaga relevansi tanpa kehilangan jati diri. Teknologi, kreativitas, literasi digital ya, kepemimpinan, kepedulian lingkungan dan keterampilan hidup perlu menjadi bagian dari pembinaan. Ya, peringatan Hari Pramuka ke-65 juga harus menjadi momentum evaluasi. Apakah Pramuka benar-benar menjadi ruang pembentukan karakter atau masih terjebak dalam rutinitas dan seremoni, teman Prodo? Pramuka masa kini harus melahirkan generasi yang bukan hanya hafal dasa dharma, tetapi juga mampu mengamalkannya, bukan hanya pandai berbaris, tetapi mampu berdiri tegak menghadapi tantangan. Bukan sekedar peserta kegiatan, tetapi menjadi pelopor perubahan. Ya, selamat Hari Pramuka yang ke-65. Di tanggal 14 Agustus nanti, teman Prodo. Kita ngemahal ini dulu boleh gak sih? Boleh banget. Dan lagi-lagi, sebagai informasi, ini juga menjadi lagu pilihan untuk wanita dalam Festival Bintang Radio 2026.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement buat sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Bang Nawa.
1: Dengan teh hijau, teman Pro 2, you know what? Jam segini baru kelar makan bakso, teman Pro 2. Baksonya beranak pinak pula, ya kan? Kebayang cemana porsinya itu, ya kan? Tapi gak apa-apalah, tadi aku juga bilang sama anak-anak tuh, ngebilangnya gak apa-apa, anggap aja ini 2 bulan sekali. Oh my God, thanks God. Ya, terkadang hal-hal kecil dalam hidup kita tuh berseliuran dari hal-hal kecil, teman Pro 2, ya. Kayak tadi dapat tetelan gratis aja, kita ngerasa kayak udah bahagia banget hidup ini, ya Allah, ya kan? Terus kalau kata kamu tuh gimana nih? Ada hal kecil gak sih di hari ini atau kemarin gitu yang membuat kamu happy, ya? Yang langsung dalam pikiran kamu tuh dalam hati berkata gitu, ya Allah, sesimpel ini aja udah alhamdulillah banget.

langsung menjadi salah satu lagu pilihan pria dalam Festival Bintang Radio 2026. Sekali lagi Tulus dengan Teh Hijau. Ada yang seneng sama The Real Teh Hijau? Seneng ya. Nah, temanku juga sering request ya, kalau nggak pekat tuh nggak enak katanya gitu. Terus lagi beberapa waktu terakhir tuh bukan cuman pekat doang pengennya, tapi no sugar ya, bukan less sugar, tapi emang betul-betul no sugar untuk menikmati si teh hijau yang pekat tadi ya. Katanya lebih natural, katanya lebih gimana ya, esensi minum teh hijau yang tanpa gula tuh menurutnya tuh nyatu banget rasanya, karena gak ada rasa lain selain rasa si pahit-pahit kelatnya si teh hijau tadi, karena gak ada manisnya ya kan. Terus kamu gimana nih teman Bro 2, di jam segini kamu lagi minum teh hijau gak sih? Kalaupun iya, less sugar dong ya, minimal jangan terlalu banyak gulanya ya sayang.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Tapi boleh merindu gak sih? Ya sah-sah aja lah ya. Kapan aja, sama siapa, di mana gitu. Boleh-boleh aja ya. Karena rindu tuh kadang gak suka terukur. Dan ya lahir segitu aja teman Pro 2. Yang satu harus kita garis bawahi dalam hidup kita adalah gak boleh merindu sama milik orang lain. That's right ya. Gak boleh bantah kata abang ya. Soalnya sekarang tuh teman Pro 2 ya tuh banyak banget berseliuran di sosial media tuh yang labrak-melabrak lah. Ya kan, karena to be honest aku tuh gak pernah nge-love hal-hal yang kayak gitu ya. Nge-like konten-konten yang kayak gitu. Tapi gak tahu kenapa FYP aja gitu di aku. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Jadi selalu terupdate dengan perselewengan mungkin ya. Menduakan hati, waduh. Ya pokoknya ini karena judulnya boleh merindu miliknya Jazz. Ya boleh-boleh aja. Tapi please gak boleh merindu sama milik orang lain. Janji ya dek ya.

Kau rumahku dan aku adalah rumahmu. Oh, diklimakskan dengan kalimat yang bijak dan memiliki banget ya. Kau rumahku dan aku adalah rumahmu. Sebisa mungkin kita bangun rumah itu yuk.

ada Raisa dengan The Girls That I Used To Be, teman Prodoa. Tenang adalah kualitas yang membuat seseorang terlihat menenangkan dalam berbagai situasi sosial. Perilaku sederhana rupanya memiliki dampak besar dalam menciptakan koneksi antar manusia. Nyaman adalah perasaan yang muncul ketika seseorang berada di sekitar individu yang memiliki kehadiran menenangkan. Orang lain akan mudah terbuka tentang dirinya ketika merasakan energi positif dari lawan bicaranya. Nah, kira-kira nih, hal apa sih yang membuat kamu betah sama orang yang mungkin ada di samping kamu, ada di depan kamu, atau mungkin kamu lagi dengar di radio malam hari ini? Oh, aku dong. Ya, banyak percakapan yang terjadi dengan satu pihak hanya menunggu gilirannya bicara, bukan benar-benar menyimak. Mereka yang membuat lawan bicara merasa dihargai adalah yang tidak tergesa-gesa merespon atau memotong, teman Prodoa. Mereka memberikan jeda, merenungkan kata-kata yang didengar, dan membuat pembicara merasa penting. Ya, mendengarkan aktif membutuhkan kemampuan menunda penilaian pribadi untuk memahami sudut pandang lawan bicara. Kehadiran penuh dalam percakapan memberikan sinyal bahwa seorang benar-benar dipahami, bukan sekedar didengar. Hai, ini berjuta maknanya ya. Ketika kamu lagi mendengarkan orang, ya ini bukan hanya sekedar omongan-omongan bodoh gitu ya. Maksudnya bukan yang kayak guyon-guyon, kalau itu sih udah biasa ya, potong-memotong ya. Tapi emang bener-bener you have the quality time with your bestie, ya kan? Jadi kayak setelah ngedenger, nyimak, dan dia langsung bisa mengeksekusi kapan dia harus memotong lawan bicara, pembicara di depannya, ya. Dengan begitu, kamu totally hadir secara penuh. Dan dengan kehadiran penuh dari tadi itu, kamu bisa punya percakapan yang memberikan sinyal bahwa seseorang benar-benar dipahami, bukan cuma sekedar mendengar saja, teman Prodoa.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
3: Bagus. Kawal dia baik-baik.
2: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
3: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
4: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesat di dada.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
3: Bertamu ke rumah baru.
1: Rizky Febian, Alama.
4: Kalau ada.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
5: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
6: Lestari Merdu yang sadar di bersatu.
1: Marcel, Firasat.
7: Cepat pulang, cepat kembali.
1: Glenn Fredly, Kau.
8: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
9: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
10: Masih
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
11: Cinta.

0: Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu.
1: Aku
0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Leodra dengan teganya kau, teman Pro 2. Udah mulai nih ya, jam-jam rasuki masa dimana pikiran terbawa dengan kegalauan ya. Tercemaskan keresahan jiwa raga malam ini. Kali ya gak sebenarnya semuanya sama enggak. Ya kali aja gitu ya, kamu termasuk orang yang super duper overthinking kalau udah di atas jam 10-an. Ini menuju jam 10 sih, masih kurang 5 menitan lah ya. Tapi gak semua hal yang menuju keresahan itu negatif kok ya. Bisa konflik batin tuh terkadang menuntut kita untuk dewasa gak sih? Jadi please buat kamu yang lagi ngerasa resah dari sesuatu yang kamu rasakan sendiri, mungkin lagi ditantang untuk lebih bijaksana di antara kedewasaan yang ada kali ya. Drive featuring Nadila. Ya ampun, Nadila artis lawas banget. Tapi lagunya ini 2023 kemarin. Judulnya Anomali. Buat kamu yang ngakunya setia, tongkrong Yagi Putra hanya di Pro 2.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.

Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
2: Oh, oh iya, iya, iya, iya, tahu iya, iya, iya. Ji,
3: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
4: Tidak ah, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Afgan Sareza dengan Mengertilah Kasih Tuan Pro 2. Waduh, jadi ingat 2 tahun yang lalu nih ya. Kenapa Gi? Karena ini salah satu lagu pilihan untuk kategori pria ya dalam Festival Bintang Radio 2023. Kok 2 tahun sih Gi? 3 tahun yang lalu dong. Iya, kurang lebih.

the way, teman Pro 2, lagu ini juga pernah awalnya itu dipopulerkan oleh Ruth Sahanaya ya, kalau nggak salah ya. Aha. Ternyata sama-sama Wena didengerin ya. Kadang-kadang aku juga sering nanyakin sama kamu gitu ya, ketika aku muterin lagu yang kembali dirilis ulang gitu, mana enak nih, yang versi original atau coverannya nih. Ternyata kalau untuk seorang Afgan, apa aja dilahap enak lagu barunya, ya kan? Yang terbukti teman Pro 2, konser beliau beberapa minggu yang lalu tuh bener-bener mengobati bukan hanya penggemarnya secara langsung, tapi juga viewers di YouTube. Ya kan, kayak mana ya kan? Mampunya cuma lewat YouTube dulu aja. Kejauhan soalnya. Apanya Gi, jaraknya ya kan. Nah, ngomongin soal konser lagi nih, konser siapa sih yang kamu idam-idamkan sekali, yang belum tentu bukan soal mampu atau tidaknya ya, pokoknya yang pengen kamu idam-idamin aja gitu, dalam hayalan kamu siapa yang kamu

0: 2,2 FM Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
2: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
1: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
2: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
1: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
2: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
2: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
0: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Ya, by the way, aku pernah ngeliat salah satu postingan gitu ya, dalam sebuah konten. Ya, postingannya tuh bukan personal ya, bukan dari orang gitu, tapi emang semacam kalimat-kalimat bijak, petuah-petuah yang mampu mendewasakan gitu. Dan itu tuh ngebahas lagunya Rihanna yang Lift Me Up ini, teman Pro 2. Yang kalau dibelotkan ke hal kanan, ke hal baik gitu, justru ini bisa kayak mengungkap kerinduan kita kepada Yang Maha Kuasa ya. Karena aku gak ngerti keseluruhan, maka aku akan mencoba untuk membaca translate-nya.

Iya, jelas ya. Dari depan aja tuh, dari chorus awalnya aja tuh udah artinya tuh kayak angkat aku gitu kan, lift me up, angkat aku, hold me down, tahan aku ya. Itu tuh kayak mempersembahkan diri kepada Maha Kuasa gitu ya kan, jaga aku dalam kasih sayangmu ya, dimanapun aku pergi semoga aku selalu diberikan ketentraman, selalu diberikan keamanan. Masya Allah, tuh kayak doa gak sih? Cuman kan kita doanya ya pakai bahasa kita sama Allah, gak mungkin sambil nyanyi juga kan. Jadi untuk kamu semua nih, aku notice lagi yang belum sholat isya udah jam segini, come on, let's go bro gitu. Udah 2026, udah di bulan 8 ini, 4 bulan lagi kita udah kelar di 2026. Masa iya sih mau stuck gitu-gitu aja? Enggak kan? Apakah aku terlalu pakai hati selama ini? Judul lagu. Ya, sekali lagi judulnya nih, apakah aku terlalu pakai hati selama ini? Miliknya Zara Leola dan Mario Geklau. Kamu lagi mendengarkan Prodo FM Lok Semawe. Malam ini

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
2: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
2: Terus?
1: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
2: Oke, let's go.
3: Hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
4: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
5: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
6: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
7: Masih ada namamu dalam langkahku.
3: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu.
1: Aku menyesal telah membuatmu menang.
0: Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

hampir di jam 11 malam hari ini teman Pro 2. Fabio Asher, Andi Rianto, Since I Found You. Bener banget kalau kamu lagi mengitari Pro 2 FM Lok Semau ya teman terbaik kamu malam hari ini. Malam Senin, akhirnya kita udah melalui, masih ada satu jam lagi ya. Satu jam lagi menuju ke hari Senin, menuju ke perubahan tanggal dan hari. Baru bisa bilang, akhirnya kita bisa melalui hari Senin, hari Minggu ini dengan penuh suka duka, kawan-kawan. Kurang lebih seperti itu ya, bagian dari rasa syukur terkecil yang bisa diucapkan oleh orang banyak. Alhamdulillah wa syukurillah sampai dengan di titik malam hari ini. Aduh, waduh, waduh. Ini mungkin yang sedikit banyak orang nanti-nantikan gitu ya. Closingnya kayak gimana gitu ya. Anyway, kemarin malam di jam segini lewat dikit lah, setengah 12 kurang dikit tuh aku dikirimin konten yang baru aku sadar ternyata konten itu terkoneksi ke Facebook gitu teman Pro 2, karena aku juga masih punya Facebook. Jadi aku bukalah kontenan itu dan ternyata konten itu tepat berada di jalan deket kos-kosanku ya. Konten tersebut basicnya lagi hujan gitu, terus menceritakan, kan banyak tuh ya konten-konten di TikTok. Mungkin aku kurang tahu sih istilahnya apa kalau di TikTok, karena aku gak punya TikTok. Aku anak Instagram banget gitu. Terus aku buka lah yang kebetulan terkoneksikan ke Facebook. Terus aku keinget lebih dari jadi ketahuan tuanya deh. Lebih dari belasan tahun yang lalu lah pokoknya ya. Aku ingat walaupun banyak bangunan yang berubah, aku kebawa ke masa itu teman Pro 2 ya. Tempat yang setiap hari aku lewatin. Kebayang gak? Ya, kamu udah gak tinggal di satu tempat udah belasan tahun lamanya. Walaupun mungkin tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya kamu sempat kesana, tapi kamu cuma main doang gitu, gak tinggal gitu. Terus satu malam kamu berada pada intuisi ya, yang membawa kamu ke masa lalu. Judulnya Nostalgia Berintuisi gitu. Apa yang kamu rasakan? Mungkin sekejap kamu akan langsung kayak lagi berada di ruang dan waktu yang lalu gitu ya, yang bercerita tentang apa yang pernah terjadi di sana, bagaimana kehidupan kamu, dan seperti apa ringannya tanggung jawab kamu dulu mungkin ya kan. Karena mau tidak mau usia bertambah, pasti tanggung jawab juga akan semakin meningkat. Kalau usia sudah bertambah tapi tanggung jawab tidak meningkat, itu gak normal namanya. Bener kan? Terus mulai deh kamu terombang ambing, terbawa perasaan gitu, membandingkan, mengcompare sesuatu yang pernah ada dulu dan sekarang, yang tentunya rasa syukur itu akan menjadi-jadi ketika masa sekarang ini jauh lebih baik, jauh lebih sejahtera dibandingkan dulu. Tapi satu yang harus kita tahu teman Pro 2, kita masih hidup sampai dengan sekarang aja itu bagian dari anugerah gak sih? Ya kan? Kita tanpa sakit ya, otomatis kalau kita lebih sejahtera sekarang pasti kita merasa uduh, flashback banget tuh, dulu begini, dulu begitu ya. Terus kamu mengcompare dengan kondisi kamu mungkin yang kurang beruntung sekarang. Ya enakan dulu, enggak juga. Mungkin masa sekarang ada orang yang lebih settle dibanding kamu, tapi dia harus bolak-balik ke rumah sakit ya. Mungkin ada teman kamu yang saldonya lebih banyak dari celengan kamu, tapi dia hidupnya sendirian di muka bumi ini ya kan. Nah kalau kita terdistract dengan sesuatu, mari kita mengcompare dengan sesuatu yang nilai lebih lainnya teman Pro 2, yang justru semakin membuat kita menghargai kehidupan kita, menghargai kesehatan kita, ya enggak, menghargai kekuatan kita. Waduh,
banyak banget kalau dihitung, ya kan? Dari situ kita akan kelihatan kok rasa syukurnya, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Sekilas closingan gue di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin Pro 2 FM Lox Mawe. Insyaallah besok siang kita ketemu ya. Aku minta maaf untuk hal yang gak ngenakin selama kamu dengerin Pro 2 FM malam hari ini. Yang belum sholat isya jangan lupa segera. Masih banyak lagu keren lainnya dalam Just Music sampai jam 12 nanti. Oke? Okay? Egy Putra out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 RRI Prodol Sumbawa, tempat terbaik kamu. Selamat pagi, dan seperti biasanya Dika akan menemani teman Prodol semuanya sampai jam 9 pagi. Selamat membuka mata untuk hari ini teman Prodol. Alhamdulillah Allah masih memberikan keberkahan umur ya, dan masih memberikan kesehatan yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan sholat subuh di jam 5:09 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya Dika infokan juga kita akan menghadirkan info jazz musik ya, dan juga nanti Dika akan hadir kembali untuk menghadirkan info Pro 2 tentunya. Terima kasih teman Pro 2 terus bersama kami, dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi.

0: karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2x1x1.5 meter. Tidak kurang dan tidak lebih. Dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang mati Allah, kita persiapkan ketika tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan Info Pro 2. Menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, warga Dusun Bolamas, Desa Langkahan, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara mulai melakukan pembenahan, di mana lingkungan sekitar tugu dan juga jalan desa dibersihkan agar suasana kampung lebih terlihat rapi menyambut hari kemerdekaan. Antusias warga terlihat sejak kegiatan dimulai. Ada yang mulai mencabur rumput, membersihkan tanaman liar, mengumpulkan ranting hingga mengangkut sisa pembersihan menggunakan gerobak, dan suasana pun terasa ramai dan penuh semangat. Babinsa Desa Langkahan serta Mesman bersama anggota lainnya ikut turun langsung membantu warga, di mana ia turun membersihkan rumput dan merapikan bagian lingkungan yang mulai dipenuhi tanaman air. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari kepedulian Kodim 0103 Cotara dalam mendukung kebersihan lingkungan sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Gesi Desa Langkahan menyampaikan apresiasi atas antusias warga dan juga kehadiran Babinsa yang ikut membantu, di mana menurutnya kegiatan ini membuat lingkungan lebih bersih sekaligus menambah semangat warga dalam menyambut kemerdekaan. Di lapangan Koramil Langkahan hadir bersama warga Dusun Bolamas membersihkan area sekitar tugu dan juga jalan desa, di mana kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan Babinsa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyiapkan tindak lanjut hasil pelatihan urban planning di Singapura, di mana salah satu rencana yang dibahas adalah menerapkan konsep perencanaan tata kota berkelanjutan di kawasan hunian tetap Kecamatan Sawang. Pelatihan yang berlangsung pada 3 sampai dengan 7 Agustus 2026 tersebut menjadi sarana bagi peserta dari Aceh untuk mempelajari tata kota perkotaan, pelayanan publik, serta perencanaan pembangunan berkelanjutan yang diterapkan pemerintah Singapura. Dalam rangkaian pelatihan, peserta dari Aceh juga berdiskusi dengan Kepala BPSDM Aceh Martunis, tenaga ahli Bapeda Aceh, dan juga berbagai kabupaten kota se-Aceh tentunya. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga mengharapkan dukungan seluruh organisasi perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil pelatihan tersebut. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami di RRI Pro Dolok, semuanya teman terbaik kamu untuk informasi lainnya.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

13 menit tinggalkan pukul 6 pagi. Selamat pagi teman Pro 2. Masih terus mendengarkan RRI Pro Deluxe Semawe, teman terbaik kamu. Dan usai sudah program jazz musik tadi di jam 5 sampai jam 6 pagi ya. Dan ini sudah memasuki di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan dikucapkan selamat pagi di hari ini dari Senin 10 Agustus 2026. Ada yang ulang tahun hari ini? Aduh, bertambah usia memang kita bahagia, tapi di balik itu semuanya kita ingat juga kita semakin tua nih ya teman Pro 2, usianya semakin bertambah, terus juga umur kita semakin bertambah. Dan tentunya di setiap umur kita itu kita selalu berdoa untuk ya semoga keberkahan itu terus membersamai dengan kita. Oke, jadi seperti biasanya memperdua di Spada ya, aku akan hadirkan informasi, kita akan dengerin lagu-lagu juga ya di suasana pagi hari ini ya. Dan semoga kamu yang sudah bangun dari tidurmu, karena tahu hari ini hari Senin agak sedikit lebih gercep dibanding hari biasanya teman Pro 2, dah mulai bangun ya. Kalau belum sholat subuh ya bangun tidur, sholat subuh dulu, walaupun nanti akan kita gantikan teman Pro 2, tapi ya kalau bisa semoga kamu sudah ya, kamu bukan termasuk orang-orang yang malas untuk menunaikan ibadah sholat tentunya. Dan di pagi hari ini juga mungkin kamu akan agak sedikit ribet di hari Senin, jadi aku ingetin untuk kamu semuanya mulai setidaknya teman Pro 2 setengah sudah kamu persiapkan tadi malam gitu ya. Jadi mulai semuanya secara pelan tapi pasti seperti itu. Jangan terburu-buru juga, jangan lambat juga, agar semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Oke, kita akan hadirkan lagu-lagu berikutnya. Kita ke Taylor Swift ya, lagunya ya agak lebih ngebeat di pagi hari. Tinggalkan darinya Fadilah Intan dengan Rindu Dalam Sunyi. Di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Sebagai sesama makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Konteks saling memahami di sini adalah kitalah yang harus belajar etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, bagaimana cara memperlakukan disabilitas dengan benar? Sapa dan salam, bertanya sebelum memberikan bantuan, jaga ucapan dan tindakan, mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari, sadari hak penyandang disabilitas, dan biarkan mereka memegangmu saat berdampingan. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan, dan pengertian. Jangan merendahkan orang yang memiliki keterbatasan. Bicara dan bersikaplah kepada mereka dengan sopan dan wajar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

42 menit tinggalkan pukul 6 pagi. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Baru aja dengerin lagu darinya Judika dengan Cinta Karena Cinta. Di tahun 2019 rilisnya, udah lama banget, tapi lagu ini masih sangat populer ya teman Pro 2, masih sangat sering kita dengerin. Aku aja suka banget lagu ini. Kalau misalkan aku karaoke pasti awalannya lagu ini ya. Aduh, kalau misalkan ngomongin soal Judika, di mana dia ini seorang sang runner up yang sukses mengubah takdir menjadi vokal terbaik tanah air Indonesia. Jadi nama Judika rasanya kayak begitu familiar di telinga banyak orang ya, terutama kita masyarakat Indonesia, di mana penyanyi berbakat ini telah mengukir perjalanan karir yang luar biasa sejak kecil, dari tampil di Hotel Bintang 5 ya, terus menjadi salah satu penyanyi terbaik di Indonesia. Jadi perjalanan Judika ini layak banget untuk kita ikutin ya. Jadi kita jangan pernah patah semangat umum Pro 2, walaupun sebelumnya mungkin ya kamu memang lagi mengasah suara kamu ya. Jadi kalau misalkan biasanya kamu tur dari kafe ke kafe ya, siapa tahu teman Pro 2 kamu bisa menjadi bintang di suatu saat nanti. Nah, jadi jangan lupa unjuk diri kamu ya, dan yang paling penting teman Pro 2, di sekarang di usia kita masih sangat muda, kita bisa mencoba apapun gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai suatu saat nanti kamu menyesal nih teman Pro 2. Waduh, sayang banget ya. Nah, jadi untuk kamu ya, aku juga mau infoin untuk kamu semuanya, pendaftaran resmi dibuka untuk Bintang Radio Indonesia. Jadi dimulai dari tanggal 3 kemarin pendaftarannya sampai 30 Agustus 2026. Jadi teman Pro 2, kamu harus mempersiapkan semuanya mulai sekarang ya. Jangan lupa juga pantengin Instagram RRLOX Semawe untuk mengetahui syarat dan ketentuan peserta, terus juga ketentuan pendaftarannya bagaimana, kategori lagu pop untuk putri, untuk putra apa gitu teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa follow Instagramnya RRI_LOXSemawe gitu teman Pro 2. Jadi jangan pernah patah semangat untuk kamu ya. Kamu juga harus semangat. Kamu jangan minder, kamu jangan insecure dengan diri kamu. Siapa tahu kamu juaranya nih di tahun ini teman Pro 2 ya. Oke, kita tinggalkan lagu darinya Judika dengan Cinta Karena Cinta. Selamat pagi untuk kamu semuanya. Selamat beraktivitas untuk pagi hari ini. Aku mau pilihin lagu ya darinya Tulus Teh Hijau yang aku puterin. Jadi selamat pagi untuk kamu semuanya, lagu terbaru darinya Tulus di tahun ini.

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
5: Bila.
0: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
6: Yang lama di sini, menjagamu berpatah hati.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.
7: Bayangkan wajah di aku.
0: Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.